0: question.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat lho pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Ini namanya buah?
2: Buah pinang.
1: Cara makannya?
2: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolor di kapur, baru makan.
3: Slogan 4 sehat, 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

0: I don't mind. Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Selamat pagi menjelang siang buat kamu semuanya. Happy Sunday. Satu jam ke depan Leslie menemani teman-teman Pro 2 dengan Pro 2 Hitlist. Silakan buat kamu yang mau bergabung untuk request dan yang mau salam-salam juga boleh banget ya. 0984210013.

0: kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini?
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

acara Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Teman-teman Pro 2 di studio pukul 10:44 waktu Indonesia Timur. Dan masih menemani kamu dengan Pro 2 Hitlist. Jadi sekali lagi buat kamu yang bergabung untuk request, mau salam-salam, boleh banget 0984211013. Nanti setelah lagunya Romantik, teman-teman Pro 2 ini bakal Lesti mau putarin lagunya yang dirilis tahun 2025, ya, ada Alan Walker Dust. Dan setelah itu akan dilanjutkan nantinya dengan lagu yang lagi terfavorit banget teman-teman Pro 2. Tebak ya lagunya siapa nih? Oke, nanti bakal Lesti putarin lagunya Sempurnanya Aku.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang. Gak terasa banget teman-teman Pro 2 di studio udah pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akan mengakhiri untuk Pro 2 hitlist sesi pertama. Tapi jangan sedih dulu ya. Masih akan menghibur teman-teman Pro 2 dengan Pro 2 hitlist sesi kedua. Akan ditemani oleh rekan saya Ronald Simbiak. Soalnya Lesti pamit, sampai ketemu di besok siang ya. Dan selamat beraktivitas. Tetap semangat. Happy weekend!

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Prod FM. Prod FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya, gengs ya. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua di siang hari ini ya. Tentunya di hari Minggu 14 Juni 2026. Cuacanya kita cerah banget nih teman-teman Pro 2, yang so pastinya cocok nih untuk kamu yang mungkin aja mau pengen rekreasi bareng keluarga, sanak saudara, atau teman-teman di hari Minggu ini ya kan gengs. Ya intinya selamat berhari Minggu untuk kita semua teman-teman Pro 2, apalagi yang mungkin aja baru selesai pulang beribadah di Minggu pagi ini teman-teman Pro 2, yang lagi pada monit sambil mungkin masak-masak di rumah bareng keluarga di hari Minggu ini gengs. Ya semoga hari ini bisa beristirahat di rumah dengan tenang, karena biasanya hari Minggu kan sebagian orang libur ya kan gengs ya. Jadi mungkin bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat lah teman-teman Pro 2. Oke, okay, and kita stay di santai siang seperti biasa sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Namun sekarang kita masih stay di Prodo Hitlist nih sampai nanti di jam 12 ya, gengs ya. So, masih bareng Ronald menemani kalian semua, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz. Prodo FM, Nabire, teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan

dan semua hewan hidup dengan bahagia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
0: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tidak tahu rasa sebenarnya.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ntar kita keluar rumah kalian.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
1: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Hey. Bring them out. Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
4: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald di Santai Siang ya, teman-teman Pro 2. Ada Mansen Munte dengan Rumah menemani kita di siang hari ini nih, teman-teman Pro 2.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabira, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih di Santai Siang bareng Ronald ya gengs. Ya Ronald, mau update informasi untuk kamu nih dari dunia olahraga. Ya, dari dunia olahraga khususnya sepak bola, Alanis Morissette dan Michael Bublé memimpin deretan musisi dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium Kanada, Jumat 12 Juni 2026 waktu setempat. Keduanya tampil dalam seremoni pembuka sebelum laga perdana Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana Alanis Morissette membawakan lagu kebangsaan Kanada, yaitu Oh Canada, di hadapan ribuan penonton yang memadati stadion. Sementara itu, pemain biola Alexander Gejik juga membawakan lagu kebangsaan Bosnia dan Herzegovina menjelang kick-off, teman-teman. Michael Bublé kemudian menutup rangkaian upacara bersama dengan Soul Power Choir. Penyanyi asal Kanada itu membawakan lagu klasik Sam Cooke berjudul Bring It On Home To Me, teman-teman Pro 2. Seremoni pembukaan diawali dengan penampilan Alicia Cara yang membawakan lagu Wild Things, dan penyanyi asal Kanada tersebut tampil dari dalam replika bola sepak bola ya. Bola sepak berwarna emas raksasa yang ditempatkan di tengah lapangan. Penampilan Alicia Cara turut dimeriahkan para penari yang membawa bendera dan karya seni terinspirasi dari satwa liar khas Kanada, teman-teman Pro 2. Pertunjukan tersebut menjadi pembuka rangkaian hiburan yang menampilkan keberagaman budaya negara tuan rumah tersebut, teman-teman. Nora Fatehi, DJ Sanjoy, dan Fiji Dream kemudian tampil membawakan lagu Sir yang masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Setelah itu, Eliana dan Jesse Reyes berkolaborasi membawakan lagu Illuminate. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut upacara pembukaan di Toronto sebagai representasi identitas Kanada sekaligus semangat menyambut Piala Dunia 2026. Menurutnya, melalui musik, budaya, dan berbagai pertunjukan yang ditampilkan, Kanada ingin menyambut dunia dengan perayaan yang mencerminkan karakter negaranya nih, teman-teman Pro 2. Ia juga menyebutkan bahwa momen tersebut sebagai simbol kebanggaan dan persatuan menjelang dimulainya turnamen. Upacara di Toronto sendiri menjadi salah satu dari tiga seremoni pembukaan yang disiapkan oleh FIFA untuk Piala Dunia 2026, di mana turnamen tahun ini untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, yakni Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko.

So itu dia teman-teman Pro2, satu informasi update untuk kamu ya teman-teman Pro2, dimana sederetan musisi dunia ya tampil pada opening ceremony Piala Dunia 2026 nih teman-teman di Kanada ya. Ada Alanis Morissette dan juga Michael Bublé yang menjadi penampil utama pada upacara pembukaan nanti teman-teman Pro2. Dan juga ada Alessia Cara, Nora Fatehi, DJ Sanjoy, Veggie Dream, Eliana dan juga Jessie Reyes yang turut memeriahkan acara. Dan juga memang Toronto ini menjadi salah satu lokasi seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara sekaligus nih teman-teman Pro2. Oke, masih bareng Ronald di Santai Siang menemani kamu dengan beragam lagu-lagu hiburan menemani kamu ya di siang hari ini. Nah, on the playlist right now yang lagi kamu dengar saat ini adalah lagu By Your Side ya dari Ray featuring dengan Jonas Blue nih teman-teman Pro2. Ronald bakal replay dan kamu akan mendengarkan lagu ini teman-teman Pro2 dan semoga suka ya teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak!
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produever. Teman terbaik kamu. Produever.
5: Produever.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia, Rico Menoza, mendorong penguatan sinergi antara Kementerian ATR, BPN, dan pemerintah daerah. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah, di mana menurutnya sejumlah kepala desa di Lampung Selatan menyampaikan persoalan kuota pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang masih terbatas. Ia menilai distribusi kuota perlu dilakukan lebih merata agar dapat menjangkau desa-desa yang memiliki banyak permasalahan pertanahan. Rico juga menilai PTSL tidak hanya berfungsi sebagai program administrasi pertanahan, di mana program tersebut juga berperan dalam memberikan kepastian hukum, mencegah konflik agraria, serta melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan. Penguatan ini sejalan dengan peraturan Badan Gizi Nasional nomor 1 tahun 2026, di mana BGN mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup, dan menurutnya setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah, di mana memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, datang dari dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026, di mana Katy Perry menjadi sorotan dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Jumat 12 Juni 2026. Ia tampil sebagai penampil utama bersama sejumlah musisi internasional sebelum laga pembuka Amerika Serikat versus Paraguay. Katy Perry tampil membawakan lagu Wonder dari album 143 yang dirilis pada 2024. Ia naik ke panggung bersama penyanyi cilik asal Norwegia berusia 10 tahun, yaitu Tius Luka. Penampilan tersebut langsung berlangsung di tengah lapangan yang dikelilingi bendera seluruh negara peserta Piala Dunia 2026, di mana duet keduanya menjadi salah satu momen yang paling menarik perhatian dalam seremoni pembukaan. Sebelumnya, Future dan Tyla membuka rangkaian acara dengan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Game Time, di mana penampilan mereka berlangsung sekitar 90 menit sebelum kick-off. Setelah itu, Lisa Blackpink, Anita, dan Rema tampil membawakan lagu Ghost yang menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026, dan ketiganya menghadirkan pertunjukan penuh energi yang disambut meriah oleh para penonton. Lisa membuka penampilan dengan bagian awal lagu sebelum bergabung dengan Anita dan juga Rema, dan ketiga musisi tersebut tampil serba putih dan didampingi para penari di atas panggung. Menjelang pertandingan dimulai, duo musik Paraguay Purahei Soul membawakan lagu kebangsaan Paraguay, sementara duo country Amerika Serikat dan Plushy menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat The Star Spangled Banner. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA menyiapkan konsep pembukaan berbeda di masing-masing negara dengan menampilkan musisi yang merepresentasikan keberagaman budaya tuan rumah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
4: Comet is that girl, like...

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: another one. A Wrinkle in Time.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
7: Sini, Kitty.
6: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
7: Kamu mau makan juga ya?
6: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
7: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
6: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
7: Cuci tangan dulu, Sisi.
6: Oh, iya. Lupa.
7: Sudah pakai sabun belum?
6: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
7: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
6: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
7: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
6: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
7: Tapi Sisi main kucing tadi.
6: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
8: A few moments later.
6: Bunda! Ikan

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. I am a rich man. I am a rich man. I'ma care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Parnabire, Papua Tengah. Selamat petang atau selamat sore jelang malam untuk kita semua, teman-teman terbaik kamu ya, RRI Pro 2 FM Nabire. Ya, senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali say hello Anda dengan sesuatu harapan yang terbaik dari kami untuk Anda semua. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, waktu terus berputar, sudah kita ikuti kumandang tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita melangkah ke segmen yang selanjutnya, Senjanya Anak Kreatif, spesial buat kita semua ya. Dan nantinya ada Sore Ceria, ya, ada Jaga Malam, dan juga nantinya ada Indonesia Pro Indie yang nantinya disiarkan dari Pro 2 Jakarta ya, di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya dilanjutkan di cerita penutup hari di pukul 22 ya. Ada Judge Music di pukul terakhir ya, di 23.00. Oke, saya di sini Martin, spesial buat Anda dengan sederhana musik hiburan di Senjanya Anak Kreatif.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengapu tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti

akan tidur bila waktu tiba di akhir nanti. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah ya. Sudah ada beberapa musik hiburan yang kami hadirkan, yaitu terkait dengan lagu-lagu Piala Dunia ya, dari antar klub ya, baik itu dari Jerman, Argentina, Portugal ya, yang sudah Martin hadirkan ke ruang pendengaran kita semua. Dan guys, ya di mana ya teman-teman ya, malam hari ini ya, dini hari nantinya akan bertanding ya, Jerman melawan Curacao ya, dan juga nanti ada Belanda versus Jepang ya. Nah, ini kedua tim ya yang begitu, kalau kamu bilang begitu kuat ya. Nah, sementara tadi pagi ya, Brazil dengan Maroko ya imbang 1-1 ya, dan juga Swiss Qatar 1-1 juga ya teman-teman ya. Jadi kalau tuh mau bicara ya itu sudah itu ya, yang kemarin Martin bilang. Toran tidak bisa apa saya anggap remeh lawan ya, seperti itu ya. Karena ya apa ya, Tom bilang kita tidak lihat itu bintangnya, kita lihat pola permainannya kan, seperti itu ya. Mau bintang 5 kek, mau bintang 4 kek, bintang 3, bintang 2 ya kan. Intinya itu pola permainannya, strateginya itu seperti apa kan, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau bicara ya, salah satu tim yang kalau saya mau bilang banyak orang favorit dia, tapi ya itu ya, dia diimbangi dengan Maroko 1-1 ya. Padahal kalau mau bicara Brazil kan bintang 5 ya, tapi bisa imbang 1-1 hingga akhir pertandingan di babak kedua ya. Jadi itu sudah ya. Sementara sebentar ini ada Jerman melawan Curacao ya, dan juga ada Belanda lawan Jepang ya. Nanti di pukul 2 waktu Indonesia Timur, dan di pukul 4 ya ada Belanda ya melawan Jepang ya, untuk kita semua. Oke, gimana para pendukung timnas Jerman dan juga Belanda? Amankah sayang? Ya, Martin juga salah satu pendukung Jerman ya, teman-teman ya. Saya orangnya netral ya, sportivitas ya. Kadang orang bilang ya Jerman itu tidak akan mungkin ya. Saya cuma bilang kawan, jangkam senang dulu ya toh. Walaupun ton Jerman bintang 3 ke bintang 4 ke, ton bicara itu udah pulauan pak ya kan. Kapan saja, di mana saja, kita pasti akan bisa, gitu kan? Bisa menang dan bisa kalah juga, dan seperti itu. Yang penting dari dia punya strategi pola permainannya aja, seperti itu, ya. Nah, jadi saya juga ya agak-agak sedikit gimana gitu ya. Terkait nanti sebentar malam Curacao melawan Jerman ya. Aduh, itu sudah ya, teman-teman ya. Pasti teman-teman bilang, Ali, Paceko demam toh, ih, jangan tanya kak. Ya, banyak sih orang-orang prediksi ya, Jerman menang ya. Kalau saya ya, menang ya, menang tipis teman-teman ya. Kalau dia mau menang banyak, mungkin bisa ya kan. Kalau untuk imbang kayaknya sulit ya teman-teman ya. Kalau Jerman untuk imbang melawan Curacao ya, palingan dia ada lebih-lebih sedikit itu teman-teman ya. Nah, kalau Belanda dan Jepang, saya feeling imbang teman-teman. Kalau tidak sama seperti Brazil 1-1 melawan Maroko ya, maka 2-1 ya. Karena kawan, Jepang nih pak, Jepang yang tahun lalu sempat membuat Jerman juga goyang ya teman-teman ya. Jadi ini ketemu Belanda lagi pak. Aduh, itu sudah. Kalau prediksikan tahun ini Belanda yang pegang Piala Dunia ya 2026, tapi kalau

bicara sekarang nih banyak kuda-kuda hitam yang belum bilang baru, tapi dia punya benteng strateginya itu sangat bagaimana ya? Kau mau bilang susah-susah gampang, tapi kadang lawan tidak bisa apa sih, tidak bisa dikasih tumbang dengan mudah kan gitu ya toh, apalagi klub-klub besar kan, nah, seperti itu ya. Contoh hal tadi pagi ya, Brasil melawan Maroko ya. Kalau kita mau bicara Brasil tuh klub yang paling tertua sudah ya, dengan gelar 5 kali ya menang ya, tapi bisa dikasih imbang dengan Maroko hingga akhir pertandingan. Nah ini ya kan, itu yang saya bilang kawan, jangan lihat kecilnya pak, lihat dia punya strateginya pak. Don tidak pandang kampu bintang 5 pak. Yang dia bilang tuh lapangan hijau pak, bukan bintang. Lapangan hijau yang dia bilang, tong kasih tunjuk, tong kasih paham bintang 5, kalau tuh permainan tuh jauh lebih bagus. Karena memang tadi pagi dia punya pola permainan bagus juga Maroko, ya kan? Nah, malah agak sedikit saya khawatir tadi pagi tuh Brasil punya pola permainannya itu sangat gimana ya? Kalau saya mau bilang, ya cukup agak sedikit goyang gitu ya, teman-teman ya. Apakah mungkin karena Neymar tidak ikut main ya? Banyak orang kan berharap Neymar masuk main, ya kan? Tapi ya itu, ya apa ya? Kalau saya mau bilang sangat susah, ya sangat sulit untuk Neymar bisa turun secara langsung untuk ikut bertanding ya, mengambil bagian di ajang Piala Dunia, ya kan? Nah, kenapa? Neymar cederanya juga ya cukup serius kan gitu ya. Nah, walaupun banyak orang bilang dia sudah bisa, ya kan, bisa ikut bertanding, tapi ya namanya sang legendaris, ya otomatis orang pasti jaga dulu, ya kan? Ada waktunya untuk mereka kasih turun dia bermain kan, seperti itu. Jadi banyak ya, tadi pagi orang berharap dia turun, tapi ujung-ujungnya Neymar tidak turun ya. Karena memang kalau tadi pagi Neymar turun, berarti sudah Brasil punya jagoan sudah tidak ada lagi. Ya kalau mau bilang ada, mungkin ya berapa persen aja, tapi kebanyakan orang itu berpihak ke Neymar. Karena memang Neymar menjadi salah satu kunci ya, untuk bisa memenangkan Brasil di Piala Dunia 2026 kan gitu. Dan memang beberapa prediksi itu seperti itu teman-teman ya kan, Neymar itu sebagai kuda ya, yang dimana dia yang harus cepat ya kan, harus cepat untuk bisa memenangkan Brasil di tahun 2026 ini kan gitu. Walaupun banyak ada permainan apa saya, banyak pemain-pemain inti dari Brasil juga, tapi ya itu Neymar menjadi salah satu titik kunci ya, nantinya bisa memenangkan Brasil di tahun 2026. Tapi itu sudah satu-satu ya kan. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Begitu juga Qatar ya kan, Qatar melawan Swiss juga ya tadi pagi cukup seru juga ya kan. Banyak orang berpikir bahwa ya gimana ya bisa menang ya, tapi ya jangan begitu bos. Bola itu bulat ya kan. Jadi kita bisa ambil contoh seperti itu ya. Jadi saya mau bilang untuk kita plus tim-tim kesayangan Jerman, Belanda, kamu siap ya toh. Karena ini apa saya dong bilang kawan, kecil-kecil tapi cabai rawit ya toh, jantung menyepelekan lawan kawan. Bilang justru lawan yang diam itu membahayakan, daripada lawan yang banyak bicara itu pasti akan bisa kita bobol, tapi kalau yang diam wah itu sangat menghanyutkan sekali kawan. Oh, tapi harus optimis dong, Jerman menang ya. Harus optimis juga Belanda menang ya. Tapi kalau saya ini prediksi kayaknya agak sedikit imbang ya. Kalau mau lebih mungkin bisa ya. Kalau saya prediksi ini bisa lebih ya. Antara Brasil apa saya Belanda Jerman ini bisa lebih ya, bisa lebih poin ya teman-teman ya. Nah, tapi itulah, kita manusia bisa prediksi, tapi yang tentukan lapangan hijau pak. Lapangan hijau fluid ya. Oke guys, itu beberapa sedikit mengulas tentang Piala Dunia 2026 yang sudah apa saya digelar ya, antara Brazil melawan Maroko dan juga Swiss melawan Qatar ya. Tinggal Jerman sebentar jam 2, jam 2 subuh ya waktu Indonesia Timur, dan juga ada Belanda melawan Jepang nantinya ya. Aduh.
Jepang Belanda nih, Pak. Musiala keras nih, Bos. Birds datang bikin lawan panik sendiri. Kalau saya, Jerman selalu di hati. Kalau menang, Jerman harga mati. Kata orang bilang, Jerman itu tak ada apa-apa. Kawan, Anton cuma bilang, lapangan hijau yang menentukan. Oke, saya bilang, toh, banyak pendukung-pendukung Brasil, kamu tak ada apa sih? Tak ada berpikir kan, kalau Maroko bisa kasih imbang kamu, toh. Nah, itu sudah. Dan om bilang, kawan, kecil-kecil tapi cabai rawit, Pak. Kau mau bintang 5 kah, bintang 6 kah? Kalau dong kasih puyer 16, bintang 7, kamu sakit kepala. Itu yang dari pagi saya bilang, kok bintang 5 dong kasih bintang 2, Pak. Puyer 16, bintang 7, sakit kepala kan. Maroko kasih pusing, Pak. Kasih pusing Brasil untuk bisa kasih bobol, tapi susah ya. Ujung-ujung imbang sampai akhir pertandingan dengan, toh. Nah, itu sudah. Itu yang bilang, kawan, don tidak pandang kok mau bintang 5 kah, bintang berapa kah. Intinya strategi pola permainan itu yang dong lihat. Speednya itu yang dong lihat, Pak. Kalau kok mau bicara kok bintang-bintang tuh, Maroko bilang, simpan saya. Don simpan bintang, toh main tuh yang nol bintang saja. Tong adu skill saja, ya toh. Nah, itu sudah. Jerman juga sebentar curaco nih agak sedikit keras, ya toh. Nah, tapi saya yakin dan percaya, optimis Jerman bisa menang, ya toh. Oke, okay, Jerman andalan. Oke, okay, buat Bang Steven, kayak Bang Steven udah siap cemilan mungkin, ya. Mau nonton bareng kapa ya. Aduh, kalau Bang Steven prediksi Jerman sebentar berapa, Bang? Ya. Kalau saya bukan 2-0, 3-1 ya. Jerman 2, Curaco 0 ya.

Oke guys, nanti di jaga malam kita kembali menemani Anda ya. Jadi kita cukupin dulu di sore ceria ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat terus ya, para pendukung Belanda maupun Jerman yang mungkin saat ini sedang menanti-nanti, sedang deg-degan ya. Jangan tanya, saya juga deg-degan kawan. Saya ya mau gimana lagi toh? Tapi saya optimis Jerman sebentar menang. Ya, menang telak banyak ya. Jadi seperti itu ya. Oke, okay, so guys, buat Anda semua, selamat malam, selamat berapa aja untuk kita semua. Dan kita break dulu dengan beberapa serangkaian musik hiburan hadir ke ruang pendengaran kita semua.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta sama itu uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produ FM.
0: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Jalan Merdeka nomor 7 Banadire, Papua Tengah. Kita cukupin dulu ya. Nantinya kita ikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indie yang di

0: Começa Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
1: Iya ya, Bu. Anu,
0: udah sana cepet bangun dari kasur.
1: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program NDG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolahnya.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juni yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Mikat di Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia. Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Yaitis Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal debarkasi Banten, 2 kloter debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto Banjar.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 74, Nabire, Papua Tengah, sudah kita ikuti siaran berjaringan Indonesia Pro Indi yang disiarkan langsung dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 45, Jakarta Pusat. Dan Martin kembali menyapa Anda di hari ini di segmen yang selanjutnya di cerita penutup hari untuk kita semua di malam hari ini.
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak barito.
2: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Ya, nah, tuh kan! Keselak! Makan itu nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
6: Produ FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Produ FM.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat

0: melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Sudah ada beberapa musik hiburan ya yang Martin hadirkan ke ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan di malam hari ini teman-teman ya masih apa ya, masih stay ya di radio kesayangan Anda. Dan ya buat teman-teman juga ya yang masih menjalankan beberapa aktivitas ya atau menyelesaikan tugas-tugasnya, ya semoga lancar-lancar selalu ya, sesuai dengan pencapaian target kita yang mungkin kita ingin miliki ya, yang terbaik ya. Ya, salam hormat ya untuk kita semua di malam hari ini. Oke teman-teman, saya sedikit berbagi kisah yang menginspirasikan kita ya, yang menginspiratif kita ya teman-teman ya. Oke, yang dimana teman-teman ya, terkadang orang berpikir bahwa ketika kita ingin jadi orang sukses itu ya butuh sesuatu hal yang lebih ya, baik itu kita mungkin harus jadi orang kaya ya, harus punya duit yang banyak ya, atau mungkin juga ya kita harus memiliki orang dalam ya, seperti itu ya. Orang dalam, dalam arti gini teman-teman, kadang kan ya kita sekolah ya, selesai sekolah pasti kita ingin melanjutkan ke sesuatu hal yang jauh lebih baik, yang mau merubah nasib hidup kita, punya keluarga, punya ekonomi ya, seperti itu. Sehingga ya mungkin kita pengen ya masuk di salah satu perusahaan terfavorit Anda mungkin ya, seperti itu ya. Sehingga mungkin ya kadang kita butuh namanya orang dalam kan, seperti itu ya. Sesama hal ya, kita selalu ingin menjadi pegawai negeri ya, terkadang ya kita berpikir bahwa ya kenapa sih kebanyakan orang itu selalu ingin menjadi pegawai negeri ya, itu dipertanyakan kenapa, padahal kalau kita mau bilang banyak ya pekerjaan di dunia ini yang bisa kita keluti ya, keluti dari nol ya, seperti itu ya. Nah, tapi kenapa ya mayoritas paling dominan orang paling kejar itu adalah PNS kan, seperti itu. Nah, ini kita menggambarkan kisah inspiratif untuk kita semua ya, agar kita bisa belajar dari sesuatu hal yang kecil dalam hidup kita ya. Kenapa? Mungkin kalau menurut orang yang kecil itu tidak ada harganya ya, tidak memiliki nilai yang besar untuk kita ya. Padahal teman-teman, kalau kita lihat dari kacamata yang baiknya, itu mempunyai sesuatu nilai sosial yang luar biasa, yang bisa kita petik dari sebuah kehidupan yang baik untuk kita. Apa saya yang kita ikuti kan gitu ya. Ini salah satu kisah inspiratif dari ya salah satu anak wakil wali kota ya, yang dimana dia tolak ya privilege ya, tetap jadi kulih bangunan ya. Ini sedang agak sedikit gimana ya, viral dikit ya di media sosial ya, yang dimana anak pejabat ya tapi pilih jadi kulih bangunan ya, saat banyak orang ya berlomba mencari jalur orang dalam ya,

mencari jalur orang dalam ya. Nah, pemuda ini justru memilih memulai hidup dari bawah. Ya, setiap hari ia mengangkat pasir, semen dan bekerja di bawah terik matahari ya. Dan itu pun teman-teman ya, sering diejek ya, tapi tetap bertahan ya. Bertahan dengan sesuatu prinsip yang dia punya ya. Nah, Muhammad Rafid ya Marajabesi ya adalah anak wakil ya wali kota Tidore Kepulauan ya. Namun ia tidak ingin hidup bergantung pada jabatan ayahnya. Meski sering ya mendapat cibiran ya dan pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya ya, Rafdi tetap bekerja sebagai kuli bangunan sejak masih duduk di bangku SMA. Nah, ini pesan dari ayah untuk dirinya ya. Nah, pesan sang ayah yang mengubah cara pandangannya. Suatu hari sang ayah ya memberikan pesan yang terus diingatkan hingga sekarang ini. Ya di mana teman-teman dalam isi pesan itu ya, jabatan itu milik ayah dan sifatnya sementara. Ya, tapi harga diri dan kemampuan mencari nafkah adalah milikmu sehidup. Yang sepasti ya. Jabatan itu milik ayah dan sifatnya sementara, tapi harga diri dan kemampuan mencari nafkah adalah milikmu seumur hidup. Kalimat sederhana itu membuat Rafdi memilih belajar mandiri daripada menikmati kenyamanan dari status keluarganya. Pelajaran yang menyentuh banyak orang ya. Rafdi ya membuktikan bahwa kehormatan seseorang ya tidak ditentukan oleh siapa orang tuanya, melainkan oleh bagaimana ia berjuang menjalani hidupnya sendiri. Ya, karena pada akhirnya warisan tidak dari orang tua ya, bukanlah jabatan atau kekayaan, melainkan karakter untuk tetap rendah hati dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tuh, teman-teman. Nah, jadi kalau saya mau bilang, kenapa saya sengaja mengangkat kisah inspiratif ini ya. Kadang kita ini kalau punya bapak bos ya, kita orangnya selalu hidup penuh dengan kesombongan ya, penuh dengan keangkuhan ya. Nah, saya rasa kita ini anak raja gitu ya, wow gitu ya teman-teman ya. Padahal teman-teman ya, semuanya itu berdasarkan titipan sesaat untuk ayah maupun ibu kita ya. Nah, atau mungkin saudara-saudara kita yang memiliki jabatan besar ya kan. Nah, dan ya kalau saya mau bilang ya, ini bisa menjadi sesuatu apa ya sih, sesuatu hal yang baik yang bisa kita belajar bersama-sama untuk tetap hidup merendah hati kan gitu ya. Nah, sama dengan hal teman-teman ya, ini kisah inspiratif ya, anak wali kota Tidore ya yang luar biasa ya, walaupun bapaknya wali kota tapi dia tidak pernah memanfaatkan jabatan bapaknya untuk jalan memamerkan kesombongannya. Tidak, beda hal kalau dengan kita ya, bapak baru kepala dinas ini, baru jadi manajer ini, apa segala macam, jagoannya sombong saja ya, luar biasa kan gitu ya. Itu yang selalu saya katakan bahwa hidup ini sebenarnya apa yang kita mau cari. Semua yang kita miliki ya, yang kita punya saat ini dalam hidup kita ini ya, itu cuma bersifat sementara. Ketika kita mati, kita akan tinggalkan bos. Ketika masa jabatan habis, kita akan digantikan dengan orang lain. Ketika kita digantikan dengan orang lain, anak kita ini apakah bisa bertahan dengan baik apa tidak? Kan gitu. Jangan sampai ini menjadi ancaman baru untuk pimpinan yang baru. Kan gitu. Kenapa? Namanya hidup, prinsip tabur tua itu pasti akan ada yang kita apa dapatkan kayak gitu. Ya kalau semasa kita jabatannya bagus, karakternya bagus, mencerminkan sesuatu jiwa sosial yang baik untuk banyak orang, it's okay. Tapi kalau kita semasa punya jabatan hidup selalu bikin susah orang lain, mempersulit rezeki orang lain, mempersulit orang dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, ya ingat teman-teman,
semuanya itu akan memiliki pelajaran tersendiri untuk Anda di kemudian hari. Ya, itu yang saya katakan. Feedback balik itu pasti akan ada kembali pada diri anak kita, keluarga kita, cucu kita, kayak gitu. Ya, kita nggak mikir di situ, ya kan? Kita selalu bikin susah orang itu, kita nggak mikir ke keluarga. Kita cuma mikir, ya udah saya dapat jabatan nih, tuk, tak, ya kan? Udah ketika kita dapat jabatan, ya udah semau-mau kita, ya kan? Karena kita merasa bahwa kekuasaan kita itu sudah super power gitu kan? Ya, kita mau bikin susah orang, kita mau apa itu sesuka hati kita, karena kita kan memiliki jabatan yang tinggi, kan gitu. Orang melawan kita punya perintah, kita pecat, ya kan? Kita keluarin suara sesuka hati kita untuk SP1, SP2, SP3. Bila perlu kita pecat, kan gitu. Ya, nah, kita nggak mikir bahwa, oh iya, ketika saya bertindak seperti ini, nanti feedback balik ke saya itu seperti apa? Oh iya, anak saya sekarang kan lagi sama saya nih. Nah, ketika saya jabatan nanti turun, gimana nasib anak saya kalau saya punya sifat yang busuk untuk orang? Gimana nasib anak saya ketika saya punya karakter jelek untuk banyak orang? Ya gitu. Kita nggak mikir di situ, kita cuma mikir ya udah bikin susah aja, ya makan orang punya hak apa segala macam. Teman-teman, hidup itu akan selalu berputar. Ya kan? Ketika hidup ini akan selalu berputar, akan ada waktu yang dimana kita akan rasakan dengan hal yang sama yang dulu Anda pernah bikin susah hidup orang lain, Pak. Jadi yang saya bilang, teman-teman, jangan Anda merasa pede ketika Anda dapat jabatan, ya kan? Yang selalu yang bikin rusak kita punya kehidupan itu adalah harta, tahta dan jabatan. Ya, ketiga poin ini, ketika kita memiliki, kita akan hidup dengan kesombongannya luar biasa. Ya, kita akan memiliki keangkuhan yang lebih tinggi, kan gitu. Tapi kita tidak berpikir bahwa tiga poin ini suatu saat kita akan tinggalkan, bos. Ya. Jadi jangan merasa bahwa Anda adalah orang yang sudah paling hebat ketika Anda memiliki jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan yang Anda pegang saat ini. Ya. Jadi kalau Anda diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab, amanah yang baik, ya kamu harus bisa menjadi sumber berkat untuk banyak orang. Ya, bukan untuk beberapa orang, ya kan? Nah, itu yang saya bilang, teman-teman, seringkali saya katakan bahwa hidup jadi pemimpin bukan cuma sebatas kata pemimpinnya saja. Ya, melainkan jadi pemimpin harus memiliki sesuatu nilai pribadi, karakter yang baik untuk dia bisa memimpin dirinya dan diri orang lain. Kan gitu. Kalau dirinya dia tidak pimpin dengan baik, maka diri orang lain pun juga akan sama seperti apa yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Kan gitu. Jadi pemimpin itu bukan hal yang mudah. Bukan cuma sebatas memimpin saja, tidak. Bukan sebatas berikan arahan kepada bawahan, tidak. Tapi kau bisa menjadi tiang yang kokoh, yang bisa berdiri di tengah-tengah dalam setiap persoalan yang terjadi dalam perusahaan Anda. Dan itu yang itu tidak akan pindah sana pindah sini. Dia tetap menengahi masalah yang ada di tengah-tengah bawahannya, kan gitu. Dan dia bisa memberikan sesuatu hal yang baik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, kan gitu. Nah, jadi itulah, teman-teman. Kalau kita punya bapak, punya jabatan, mama punya jabatan, jangan kita terlalu hidup dengan keangkuhan. Jangan hidup dengan kesombongan. Kebanyakan kita ini, bapak kalau udah dapat jabatan, wah, pakai mobil suka hati kita. Padahal itu mobil kantor, ya. Kita nggak malu, ya kan? Karena apa? Itu mencermin sesuatu karakter kepemimpinan bapak maupun ibu Anda, kan gitu. Kita harus menjaga marwah, derajat, martabat ayah dan ibumu. Jangan Anda bikin semuanya sapu rata. Nah, saya bapak kan bos, ya. Saya bapak kan diberikan mobil untuk dia pakai.
ya itu mobil bapakmu, mobil dinasnya. Kau tidak punya hak untuk menggunakan kendaraan kantor, ya kan? Nah, jadi seperti itu, ya kan? Nah, itu yang saya bilang, ini bisa menjadi sesuatu inspiratif untuk kita semua anak-anak, adik-adik sekalian. Ya, hidup harus punya prinsip tersendiri untuk membangun diri Anda sendiri punya usaha. Ya kan? Jangan hidup selalu tergantung pada prinsip hidup orang tua. Kamu harus punya prinsip sendiri supaya apa? Supaya di kemudian hari kamu tahu hidup kamu yang sebenarnya seperti apa. Kamu akan memiliki jati diri kamu yang sendirinya yang baik. Dan gitu. Ya. Tapi itulah teman-teman ya, kadang kita ini hidup selalu penuh dengan gengsi. Ya kan? Hidup selalu penuh dengan kegengsian. Jadi ketika kau tuh bapak pun sudah jadi bos, tempuh sombongnya luar biasa. Ya kan? Sama dengan hal teman-teman. Ya, saya 2012 ya. Om saya kan ada di Wamena ya. Di salah satu maskapai di Wamena. Ya, dia juga salah satu manajer di sana ya. Saya teman-teman 2012 saya dari Jakarta ke Nabire. Ya, saya kerja di salah satu maskapai juga di Nabire. Ya, ketika saya bekerja dengan berjalannya waktu ya, om saya punya anak buah ketemu saya ya. Dan dia nanya sama saya, "Kenapa kamu kerja di sini?" ya. Bukannya om kamu juga bos ya. Kau mau masuk ke mana saja dia bisa bantu kamu. Ya. Anda mau tahu saya punya jawaban sama seperti kisah cerita di malam hari ini. Ya. Dan pesan juga dari orang tua saya mengatakan bahwa selagi Tuhan masih berikan tangan dan kakimu lengkap, ya, kau jangan hidup tergantung pada keluarga. Ya, belum tentu hari ini engkau dibantu keluargamu, besok lusa kau tidak akan jadi bahan cerita keluarga. Pasti akan jadi bahan cerita keluarga. Kalau tidak ada kita, dia mau jadi apa? Kan gitu. Nah, jadi orang tua saya bilang apa? Selagi kau tidak lumpuh, selagi kau masih hidup dengan kesempurnaan yang Tuhan berikan untuk kau punya masa depan yang baik, kau punya kaki sendiri untuk kau bisa berdiri. Gitu. Ya. Ya sudah teman-teman. Ya. Om saya punya anak buah ini telepon ke Wamena. Halo Pak. Ya. Ya bagaimana? Ya. Mas gimana? Loh Pak, ini saya lihat Bapak punya keponakan ada kerja nih di sini. Ya, di salah satu maskapai di Nabire, ya. Hah? Yang benar aja. Iya. Nah, sini ya. Om saya enggak percaya. Dia tutup telepon, dia telepon saya. Saya bilang, "Aduh, bahaya nih." Yang gitu ya. Saya angkat aja gitu. Halo, selamat malam, Om. Ya. Karena memang di sore hari kan kita udah lepas tugas ya, ketika sudah tidak ada jam terbang ya, flight sudah kosong ya, kita santai-santai ya. Saya angkat telepon, saya sapa apa segala macam. Om saya bilang sama saya, "Kenapa kamu lebih memilih kerja sama orang lain ketimbang kau kerja dengan Om?" Ya, padahal saya orang dalam banyak ya, saya mau kerja di mana saja bisa, orang dalam saya ada juga kan gitu. Ya, jadi saya bilang sama om saya, om saya marah, ya kok tidak anggap om ini ada untuk kamu, ya. Nah, mama papa udah enggak ada. Ini om masih ada gitu ya. Saya bilang sama om saya, "Om, saya ini masih kuat." Ya. "Saya ini dari kecil sampai besar saya punya ilmu." Ya kan? "Saya belajar," kan gitu. Kalau ketika saya sudah seperti ini, terus saya kembali lagi pada jalur yang salah, ya otomatis itu bukan namanya saya belajar akan hidup saya sendiri, kayak gitu. Yang ada, saya malah akan keasikan dengan bantuan keluarga untuk saya punya masa depan. Ya, biar udah om, saya sendiri ya sendiri, om lah, ya kayak gitu. Itu om punya jabatan, bukan jabatan saya. Ya saya cuma sebatas keponakan yang bukan siapa-siapanya om dalam perusahaan, kan gitu. Jadi saya ngomong gitu. Ya om saya bilang apa?
Ah, kenapa kau ngomong begitu? Udahlah om, ya. Saya udah gede, saya udah besar, saya tidak mau hidup tergantung pada keluarga. Ya, terserah om mau bilang saya keponakan yang bandel, mau apapun silakan. Intinya saya tidak mau hidup tergantung pada keluarga. Ya, kalau om mau marah saya silakan, om mau bicara apapun silakan. Ya, padahal om saya dengan manajer di perusahaan maskapai yang saya kerja ini konco berat. Ya. Ya. Kalau dia telepon udah suruh saya keluar mungkin bisa aja kayak gitu. Nah, ya sudah. Om saya bilang saya kasih waktu untuk kamu. Saya mau lihat kamu kerja berapa lama di situ. Ya. Kalau kamu enggak betah, pindah ikut om. Ya, saya bilang enggak. Saya tetap berkonsisten pada prinsip yang saya pegang. Ya. Dan teman-teman, puji Tuhan, saya bekerja, ya. Om saya sampai marah telepon kakak saya, itu kenapa dia kerja di situ enggak mau kerja sama om di sini? Ya, saya enggak mau. Ya, sampai kakak saya marah pun juga ya, saya enggak mau. Saya punya prinsip hidup seperti itu, teman-teman. Ya, itu jabatan om saya, bukan jabatan saya. Ya, saya cuma sebatas keponakan, bukan siapa-siapanya dia. Kayak gitu, ya. Nah, biarkanlah dia yang menjadi sumber berkat rezeki untuk orang lain. Jangan jadi sumber berkat rezeki untuk keluarga. Yang ada kita akan jadi orang yang bodoh dan pemalas. Kenapa? Kita kalau jadi orang bodoh yang pemalas di bawah bantuan keluarga, itu kita enggak akan jadi orang yang cerdas, ya kan? Kenapa sih bilang enggak akan jadi orang yang cerdas? Karena dia enggak akan tahu apa yang harus dia mulai dari nol dalam diri dia. Ya kan? Kenapa? Semua serba ada, serba dibantu, kan gitu. Tapi kalau dia keluar dari ruang lingkup keluarga dan lain sebagainya, saya yakin dia akan jauh lebih baik daripada dia dibantu dengan keluarga. Karena dia akan tahu menata hidup dia seperti apa. Terus nanti strategi apa yang nanti dia akan hadapi ketika dia punya masalah sendiri dalam pekerjaannya, kan gitu. Nah, jadi dia nggak dibantu sama siapapun, kan gitu. Ya. Jadi itu yang ya kadang kita tuh hidup selalu menyepelekan sesuatu hal yang kecil dalam hidup kita. Padahal kalau kita mau berpikir dari yang kecil itu kita bisa dihargai dengan yang besar. Itu yang kamu lihat ibarat padi, semakin dia berisi semakin dia tunduk. Ya kan, hidup itu seperti itu, ya kan. Hidup harus seperti padi, ya kan. Dia semakin berisi semakin menunduk, ya. Bukan kayak kita, semakin berisi sombongnya luar biasa, makam pujinya tingkat dewa. Ya kan, betul nggak? Ya, nah, ini kadang orang berpikir gini, ah. Martin kalau nyiar itu teman-teman dia jadi penyiar jadi sombongnya luar biasa. Ih, belagu banget orang yang ngomong kayak gini ya. Minta maaf teman-teman kalau Anda belum mengenal saya, jangan asal menilai tanpa kamu tidak tahu saya seperti apa, kan gitu. Ya. Ya. Karena saya ya apa sih beberapa sebagian banyak orang teman-teman di luar juga tuh sudah mengetahui saya seperti apa, kan gitu. Ya. Saya orangnya nggak pernah mau bangga sombong dengan pekerjaan saya hari ini, ya. Walaupun saya penyiar RRI, ya kan? Saya nggak sombong sama orang, ya. Saya malah membaur ke semua orang. Silakan mau berteman dengan saya, welcome. Silakan, kan gitu. Ya. Karena saya orangnya nggak pilih-pilih teman, kan gitu. Beda hal kalau orang lain, ya. Yang mungkin hidup suka menyepelekan hidup orang lain, ya baru pakai baju seragam aja udah sombongnya luar biasa, keangkuhan dan apa segala macam, seakan-akan kau orang yang paling hebat gitu ya. Kalau saya nggak seperti itu, karena saya tahu pekerja yang saya miliki ini merupakan amanah yang harus saya jalankan dengan yang baik untuk banyak orang. Ya, apa yang saya bagikan itu bisa menginspirasi teman-teman. Ya kan, itu tujuan saya dalam pekerjaan. Gitu. Jadi kalau ada yang salah ya saya minta maaf, kan gitu. Yang baik kalian ambil, yang tidak baik kalian tinggalkan. Nah,
Itu prinsip saya, teman-teman. Ya, tidak perlu kamu ikut contoh yang salah. Kamu harus ambil sesuatu yang baik dari kisah inspiratif ini untuk kalian punya masa depan yang baik. Ya, kenapa? Karena kamu di kemudian hari akan bisa menjadi orang yang hebat sehebat semuanya.

Itu yang saya paling apa ya sih? Paling nggak bisa gitu ya. Nggak bisa lihat orang hidup punya kekurangan ya. Itu yang kadang ya. Istri saya kalau jalan ya, kadang kalau saya pas pulang kerja terus ketemu orang yang apa saya yang ya, kalau saya mau bilang hidup pas-pasan, terus ada yang minta bantu ya, ya kalau ada ya saya bantu, kalau nggak ada ya saya minta maaf kan gitu teman-teman ya. Nah, jadi itu yang saya bilang, ini kita bisa belajar dari sesuatu kisah inspiratif dari anak ya wali kota kan gitu, walaupun bapaknya punya jabatan tapi dia lebih memilih pada prinsip hidup dia yang baik untuk menata masa depan dia yang sukses kan gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa? Bisa ya kan, bapakmu pegawai negeri, kau pegawai swasta nggak jadi masalah kok ya kan. Atau bapakmu pegawai BUMN ya, bos BUMN ya, kamu terserah kamu mau kerja di mana aja silahkan kan gitu ya. Jadi yang saya bilang teman-teman, kalau kita selalu hidup tergantung pada keluarga, kita akan keenakan ya kan. Kalau kita udah keenakan dan keasikan, kita akan jadi orang yang malas. Kenapa? Mau masuk kantor aja? Udahlah, aku kan tinggal telepon om saya saja. Om kan bos saya, gitu ya. Bapak saya kan orang dinas, gitu ya. Tinggal telepon aja orang dekat, gitu ya. Itulah ketika kita kalau hidup selalu apa? Selalu sombong tuh kayak gitu, ya. Makam pujinya kayak gitu ya. Coba deh teman-teman ya. Saya itu teman-teman sampai ada beberapa teman saya itu sampai marah saya ya. Martin kok ngapain bertahan gua kerja seperti itu ya. Berikan alasan untuk kami. Padahal kau itu bisa saja mengatur masa depanmu yang jauh lebih bagus ya. Kayak tahun kemarin teman-teman 2024 ya. Tidak. 2025 ya. 2025 atau 2024 ya. Itu teman-teman saya ditawar ya, ditawar salah satu perusahaan ya, tambang ya. Dan ya saya bilang sama istri saya ya, karena yang tawar saya ini istri saya punya keluarga, saudara ya, om-om ya. Nah, tawar saya di tambang ya. Dia nanya sama istri saya, suamimu tamatan apa ya. Saya bilang sama istri saya, bilang tamatan SMA. Karena memang saya tamatan SMA bukan sarjana. Memang saya sempat kuliah di Jakarta, tapi saya break, saya resign ya, saya keluar dari kampus ya. Sehingga saya bilang sama istri saya, bilang saja tamatan SMA ya. Omnya nanya, komputer bisa apa segala macam ya, padahal teman-teman orang dalam HRD teman-teman. Saya kalau mau masuk tambang bisa dengan mudah, saya bisa masuk begitu aja tanpa tidak tes pun saya bisa masuk tembus. Kenapa? Orang dalam ya kan. Lalu istri saya bilang apa, aduh om saya punya paitua ini tidak mau ya. Kenapa nggak mau, ganti om aja gitu ya, karena om sedikit lagi masa jabatan udah habis gitu ya, dia yang nanti sebagai pengganti di sini. Saya nggak mau ya, maksudnya dapat jatah ya, dapat jatah. Karena setiap pimpinan kan kalau pergantian kan pasti akan ada jatahnya, entah itu keluarganya, familinya, apapun itu pasti akan dikasih masukan. Saya nggak mau teman-teman ya, karena saya tahu dan saya berterima kasih, saya bersyukur sekali ya bahwa rezeki begitu banyak untuk saya. Tapi saya selalu bilang apa, itu bukan menjadi berkat untuk diri saya. Apa yang om tawarkan untuk saya itu menjadi berkat untuk orang lain. Silakan om kasih berkat itu, rezeki itu untuk orang yang membutuhkannya, yang pantas dan layak untuk memiliki pekerjaan itu ya. Padahal teman-teman kalau saya mau masuk gampang, orang HRD bos HRD ya kan, gampang, orang dalam. Tapi saya nggak mau ya, karena itu yang saya bilang, saya berpegang prinsip pada omongan orang tua, selagi kau tidak
kenapa-kenapa, tubuh masih kuat, kaki masih bisa berdiri dengan kokoh, lakukan sesuai dengan dirimu sendiri punya harapan. Harus punya prinsip sendiri untuk bangun hidupmu, punya masa depan yang baik. Kita yang saya bilang, apa yang susah di republik ini? Gak ada yang susah. Namanya orang dalam, kalau ada, semuanya bisa dipermudahkan. Betul gak? Betul. Kita yang saya bilang, bukan makan puji, tidak. Ya, saya kalau mau sombongkan diri, salah orang. Saya tidak pernah mau sombongkan diri saya. Saya malah suka direndahkan oleh diri orang lain. Tapi saya selalu diterima aja gitu. Orang semakin merendahkan diri saya percaya dengan Tuhan bahwa saya akan selalu ditinggikan oleh Tuhan, ya kan? Orang boleh menjatuhkan saya, tapi Tuhan selalu memegang tangan saya untuk mengangkat saya kembali, ya kan? Karena apa? Saya percaya, ya kan? Saya tahu bahwa saya bisa sampai saat ini bukan karena diri saya sendiri, tapi itu karena ada campur tangan Tuhan yang membuat hidup saya saat ini sampai seperti ini, kan gitu. Jadi saya tidak takut dalam mengambil sesuatu keputusan dalam hidup saya. Ketika itu yang baik untuk saya, kenapa tidak? Saya ambil dong, ya kan? Yang penting saya hidup tidak pernah bikin seseorang lain. Hidup tidak pernah memakan yang bukan menjadi hak saya. Kan gitu. Kenapa? Kalau saya bikin susah hidup orang lain hari ini, besok lusa pasti anak saya pun juga akan dibikin susah juga dengan hal yang sama. Kenapa? Hidup hukum rimba tabur tuai itu pasti akan terjadi dalam keluarga kita. Kita ini akan menunggu waktu di mana kita dapat balasan yang setimpal. Jadi jangan sombong hari ini, bos, ya. Jangan sombong dan jangan bangga, ya. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk dirimu dan diri banyak orang. Jangan sombong, ya. Jadi kalau teman-teman juga kalau sudah punya pekerjaan, ya, terus bapak dapat bos, dapat jabatan, ya udah kerja aja sesuai dengan yang kamu miliki saat ini, pekerjaanmu seperti apa. Silakan, kan gitu. Ya. Jadi itu yang apa sih? Bukan saya mau sombongkan diri, enggak. Ya. Saya 2020 juga itu ditawar ke Jakarta, ya. Saya ditawar banyak teman-teman, ya, yang nawarin saya. Bang, ke Jakarta aja, bang. Yuk, kita nyiar di sini, ya. Gini gitu dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau. Ya, malah teman saya bilang kirim aja, ya, kirim lewat email, nanti kita bantu di sini. Orang dalam lagi, kayak gitu. Ya, gajinya lumayan, ya kan? Jauh lebih gede, gitu kan? Tapi saya bukan lihat gajinya, tapi saya lihat dari titik nol yang saya bangun dengan pekerjaan yang saya geluti sampai saat ini. Dan saya hargai piring makan saya yang awalnya kotor menjadi bersih. Itu yang saya hargai di situ. Saya tidak mau jadi pengkhianat untuk saya punya masa depan yang sekarang ini saya rasakan. Ya kan, udah enak kok, kita mau bikin apa lagi, kan gitu. Bukan kita mau sombongkan diri, bukannya kita enggak mensyukuri berkat, tidak. Itu bukan menjadi rezeki kita. Kita kasih aja orang lain. Jangan takut akan rezeki dalam hidupmu. Ya, baik itu dari segi uang, pekerjaan, itu sudah ada yang setel, Pak. Tinggal kitanya bagaimana cara menghargai semuanya itu dengan yang sempurna. We have walked through fire and rain. Itu yang saya bilang, apa yang kita mau sombongkan? Ya kan? Betul gak? Iya dong. Ya, bukan saya mau sombongkan diri, tidak, ya kan? Teman-teman kerja apa? Saya kerja apa? Coba kita tanya, ya kan? Kita perbandingkan aja, gitu kan? Kalau kita mau sombongkan diri kan bisa, tapi kita nggak mau seperti itu. Kesombongan itu cuma bisa menghancurkan masa depanmu. Keangkuhanmu cuma bisa menghancurkan karaktermu, ya kan? Jadi alangkah baiknya hidup itu biasa-biasa saja. Jangan terlalu berlebihan. Karena cuma takut ketika kamu jatuh, gak ada orang lain yang mau mengangkat kamu, sayang. Ya kan, itu yang selalu saya takuti gitu. Itu yang selalu saya bilang istri saya, masa gak mau jadi orang jahat, Ma, ya kan? Kau juga jangan jadi orang jahat, ya, Ma, ya.
Ketika apa yang diberikan kepercayaan oleh orang lain untuk dirimu, jaga kepercayaan itu. 1.000 rupiah pun kau harus jujur sama orang itu, ya. Karena saya nggak mau ribut cuma gara-gara uang, ya. Saya nggak mau, ya. Karena apa? Saya bilang sama istri saya nggak mau 1.000 rupiah itu menjadi dosa untuk kami seumur hidup, ya. Karena saya anggap bahwa 1.000 itu bukan menjadi hak kita, ya. Nah, jadi gak pantas untuk kita ambil 1.000 itu untuk kita makan. Walaupun hidup kita susah-susah bagaimana, tapi jangan kita mengambil yang bukan menjadi milik kita dengan utuh, ya. Jadi itu yang selalu istri saya bilang, pas saya diberikan amanah seperti ini, kerjakan, lakukan yang terbaik untuk kau punya tanggung jawab, ya. Lakukan aja yang gitu. Ya, jadi saya bilang sama istri saya, silakan kamu kerja apa segala macam, nanti kurang lebihnya kita berkonsultasi, ya, saya bantu kamu gitu. Nah, kadang istri saya bilang, Pak, saya takut begini-begini. Saya bilang, enggak usah takut, ya. Hidup harus punya keputusan, ya. Harus bisa gitu. Ya, kau harus pilih yang mana yang baik, ya. Yang penting kau jangan pernah bikin susah hidup orang lain, karena suamimu tidak pernah bikin susah orang, kan gitu. Ya, yang ada orang paling susah kalau ketika saya hadir, karena apa? Mereka paling banyak membenci, ya kan? tapi saya orangnya santai. Semakin kamu menjatuhkan kita punya nama baik, apa semangat kecil, ya nama kita semakin diangkat, ya kan? Sama Tuhan, ya kan? Ngapain kita cari muka sama manusia? Cari muka dong sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan tempat yang terbaik di samping Dia. Ya kan? Aman kan? Aman dong. Kalau cari muka sama manusia, besok lusa kita habis, jatuh ya jatuh. Ya kan? Kapan saya di mana orang mau kasih hancur kita, gampang. Kalau sama Tuhan, tidak ada satupun manusia bisa menjatuhkan kita. Kita boleh dijatuhkan di dunia, tapi Tuhan angkat kita di atas. Ya kan? Betul enggak? Amin enggak? Amin dong. Tapi saya bilang, apa yang kita mau cari muka sama manusia? Manusia boleh menipu akan masa depan kita, tapi Tuhan tidak pernah menipu masa depan yang Dia sudah sediakan untuk kami nikmati, ya kan? Nah, untuk kita nikmati, ya kan? Jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, ya. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir, kerjakan aja, ya. Walaupun kau banyak orang dalam apa segala macam, udah hidup punya prinsip, ya kan? Ya, yeah. Nah, itu yang saya bilang. Ya, saya bersyukur puji Tuhan karena ya semasa saya hidup, ya saya kerja, saya bersolo karir, ya tidak pernah saya bikin susah orang lain, sehingga banyak tawaran untuk saya pun juga terjadi. Kayak gitu. Itu yang saya bilang, saya kalau mau alih profesi gampang. Kemarin 2024 mungkin bisa lah. Coba uji, coba lagi, tambang lagi. Tapi saya gak mau. Capek kerja di tambang. Gaji gede, tapi ya risiko pekerjaan itu besar, ya kan? Udah enak-enak di sini mau pindah, ya. Edah, berarti kita gak syukuri, ya. Banyak kan orang kalau di TikTok kan, "Halo guys, ini anak-anak tambang bos, senggol dong," ya kan? Nah, lo gak tahu kalau kerja mereka tuh susahnya gimana, gitu kan? Ya, itulah perbandingannya di situ. Gajinya gede tapi tanggung jawabnya besar. Ya, beda hal kita kerjanya gajinya standar, tapi ya itu dia, kita kerjanya santai, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ada perbandingan-perbandingannya kayak gitu. Tinggal dari kitanya saja bagaimana menyimpulkan setiap pekerjaan yang kita menilai dan lain sebagainya itu dari sisi baiknya, kan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah, teman-teman, singkat cerita, ya. Jadi banyaklah orang bicara seperti itu, ya, santai aja. Oke, teman-teman, ya, kayaknya kita cukup sampai di sini saja dulu, ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, saya minta maaf, ya, kalau mungkin ada tutur kata, ya mungkin ada menilai bahwa saya ini hidup sombong, apa segala macam. Enggak, teman-teman, saya orangnya baik, enggak suka jahat-jahat sama orang, ya. Kalau ada yang bilang, baik sekali, kau belum tahu jadi nek, kalau kau salah, sayang. Apalagi kalau ada Ronald dengar,
Kakak Martin baik sekali, sayang Cin. Onal diam. Ya itu kalau kamu salah tetap saya tegur, ya kan. Tapi kalau kamu nggak salah, kamu baik-baik, saya akan baik sekali, gitu kan. Nah, yang penting jangan salah. Kalau kamu salah, kok gigit kau. Apalagi kalau kau salah baru kau suka bikin susah orang. Itu saya paling senang sekali hidupku kalau kau bikin susah orang, ya. Kejar kau sampai ke ujung dunia. Ini ya seperti itu ya teman-teman ya. Minta maaf saya sedikit, apa saya sedikit canda sedikit, iya kan. Ya tinggal dari teman-teman gimana ya. Martin kok ngomongnya kasar sekali ya. Ya itu omongan saya yang kasar, tapi hati saya itu baik kok teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan

kasihan orang, ya kan? Sedikit-sedikit ya bantuan orang, sedikit-sedikit bantuan orang, yang gitu. Kenapa? Dia nggak percaya diri dengan ilmu yang dia miliki untuk masa depan dia yang baik. Dia nggak percaya diri, gitu kan? Nah, itu yang saya bilang. Terkadang kita punya karakter seperti ini tuh, itu bikin susah diri kita sendiri, kan seperti itu, teman-teman, ya. Nah, jadi ya, mudah-mudahan bisa disikapi dengan yang baik, ya, dan ya mungkin bisa Anda jalankan sesuatu yang baik untuk Anda punya kehidupan yang lebih sukses. Oke? Okay? Sip? Oke lah, ya. Ya, sekali lagi Martin minta maaf kalau mungkin ada tutur kata maupun bahasa yang kurang lebihnya ada yang menyakiti, ya, dan lain sebagainya. Ya, Martin minta maaf yang sebesar saya buat Anda semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Di edisi siaran 14 Juni 2026 bertepat di hari Minggu, saya DC Martin undur diri.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupin seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini. Dan thank you banget atas kesetiaan Anda yang selalu mau mendengarkan siaran kami Pro 2 Nabire. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, tetin di sini aja maupun tidaknya dalam penyampaian informasi maupun hiburan, saya di sini Martin meminta maaf dan saya tutup seluruh rangkaian acara siaran kami di malam hari ini. Edisi siaran 14 Juni 2026.

Selamat malam bagi para pendengar setia RRI Pro 2 FM Nabire dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami Anda masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dengan terdengar irama lagu ini, maka saya sudah kebersamaan kami menemani Anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan ke ruang pendengaran kita semua. Dan apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian informasi maupun hiburan, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar sebat ada semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 4 Juni 2026 bertepat di hari Minggu. Ya, saya di sini Marty yang bertugas. Ya, mohon undur diri dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat beristirahat bagi Anda sudah tengah beristirahat. Sementara bagi teman-teman yang masih menjalankan beberapa aktivitas di malam hari ini, hingga esok pagi kiranya sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci di siaran pagi hari ini ya. Edisi hari Senin 15 Juni 2026. Suci mau ucapin selamat pagi. Selamat memulai aktivitas kalian semua pokoknya teman Produa ya di Senin ini. Menemani dan juga mengawali tentunya perjumpaan kita di hari ini, Suci temani kamu dalam jazz musik dulu ya. Sampai nanti di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. 109 worldwide.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Waktunya info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan, termasuk pengelolaan sampah dan transisi energi berkelanjutan. Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendikti Saintek Fauzan Adziman mengatakan, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyangkut teknologi, ekonomi, tata kelola, dan perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, Kemendikti Saintek telah mendukung berbagai riset terkait pengolahan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam melahirkan inovasi sekaligus membentuk sumber daya manusia yang mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan di lapangan. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Kabakom Republik Indonesia Muhammad Kodari menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Oleh karena itu, persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produsen FM. Teman terbaik kamu. Produsen FM.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih juga ditemani sama Suji di pagi hari ini. Selamat pagi, teman Prodo. Selamat hari Senin ya. Ketemu lagi di hari Senin nih, teman Prodo. Tapi semoga aja ya hari ini bakal berjalan dengan lancar aktivitas kamu ya. Apapun yang kamu lakukan, pokoknya hari ini berjalan dengan aman, damai, sentosa, teman Prodo ya. Walaupun hari Senin hari yang panjang ya. Semoga saja selalu diisi dengan kebahagiaan-kebahagiaan walaupun kecil ya, teman Prodo. Nah, kalau pagi begini teman Prodo, siapa nih punya kebiasaan apalagi pas baru bangun tidur langsung minum air putih? Itu bagus ya, apalagi kalau air putih ini air putih hangat, teman Prodo. Karena air hangat sendiri ya memang sudah lama dikenal punya banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh, apalagi dikonsumsi secara rutin, teman Prodo. Minuman sederhana ini ya, ini bisa membantu menjaga fungsi organ tubuh biar tetap bekerja dengan baik. Dilansir dari berbagai sumber, teman Prodo ya, mengkonsumsi air hangat terutama di pagi hari dipercaya dapat membantu melancarkan sistem pencernaan. Ya, siapa nih kalau pagi-pagi ya baru bangun terus minum air hangat langsung mules, teman Prodo ya. Karena biasanya begitu ya, kalau pagi-pagi minumnya air hangat pasti perut ini bergejolak. Nah, suhu hangat pada air ini membantu ya teman-teman, membantu tubuh merangsang pergerakan usus sehingga proses pembuangan menjadi lebih lancar. Air hangat juga ini bisa membantu ya melegakan tenggorokan yang terasa kering atau tidak nyaman, karena memang ya banyak orang memilih untuk minum air hangat ketika mengalami gejala flu ringan atau batuk. Bukan hanya itu teman Prodo, air hangat ini juga mampu membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari. Kebutuhan cairan yang tercukupi ya akan mendukung berbagai aktivitas tubuh secara optimal. Minum air hangat juga teman Prodo bisa memberikan efek relaksasi pada tubuh setelah menjalani aktivitas yang padat. Karena sensasi hangat yang dirasakan teman Prodo ya seringkali membantu seseorang menjadi lebih tenang dan juga nyaman. Di beberapa kondisi teman Prodo, air hangat ini bisa membantu mengurangi rasa tidak nyaman ya akibat perut kembung. Hal ini karena suhu hangat membantu meningkatkan kenyamanan pada saluran pencernaan. Jadi mungkin buat kamu teman Prodo yang perutnya kagak enak atau mungkin sudah menuju ya mengalami gejala sakit kayak flu batuk, kayaknya memang harus di-boost nih teman Prodo minum air hangatnya. Nah, meskipun teman Prodo ya punya air hangat ini punya banyak sekali manfaat, tetapi mengkonsumsi air hangat tetap perlu dilakukan dalam suhu yang aman. Hindari minum air yang terlalu panas karena bisa menyebabkan iritasi pada mulut dan juga tenggorokan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Sama dua biasanya kalau pagi-pagi gini ya, yang tidak sempat sarapan itu kadang-kadang lebih praktis ya teman bro dua ya mengalihkannya. Kalau nggak sempat sarapan misalnya kayak makan makanan berat, biasanya lebih mengalihkan ke minum susu teman bro dua. Nah, susu kemasan sendiri ya teman bro dua memang menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Tapi teman bro dua ya, kandungan gula di dalamnya ini sering sekali luput dari perhatian. Padahal konsumsi gula berlebih ini kan bisa sekali ya berdampak pada kesehatan kalau tidak dikendalikan. Nah, salah satu cara utama nih teman berdua untuk membedakannya antara susu yang tinggi gula sama yang tidak tinggi gula teman berdua adalah dengan membaca label informasi nilai gizi pada kemasan. Kandungan gula ini biasanya tercantum dalam satuan gram per sajian sehingga konsumen ini bisa membandingkan antar produk. Selain itu, perhatikan juga daftar komposisi yang ditulis pada kemasan produk teman berdua. Kalau gula atau pemanis seperti sukrosa, fruktosa atau sirup jagung tercantum di urutan awal, maka kandungannya cenderung lebih tinggi. Bukan cuma itu teman berdua, istilah pada label juga ini perlu dicermati ya, karena sering membingungkan. Produk dengan label full cream belum tentu rendah gula, sedangkan low fat atau skim juga tidak selalu berarti tanpa tambahan gula. Dan dikutip dari laman World Health Organization, teman berdua ya, asupan gula tambahan sebaiknya dibatasi kurang dari 10% dari total energi harian. Bahkan teman berdua, pembatasan hingga di bawah 5% dinilai memberikan manfaat kesehatan tambahan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan masyarakat untuk lebih teliti membaca label pangan olahan, di mana informasi ini tuh membantu konsumen untuk mengontrol asupan gula dan memilih produk yang lebih sehat. Tentunya dengan memahami label dan komposisi teman produk, masyarakat ini bisa lebih bijak dalam membeli atau memilih susu, khususnya mungkin susu kemasan teman produk. Dan langkah sederhana ini penting untuk menjaga pola makan seimbang dan mencegah resiko penyakit akibat konsumsi gula berlebih.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
3: Produe FM. Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
5: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu, teman Produa. Tentunya masih ditemani sama Suci juga ya di pagi hari ini. Pagi ini teman Produa, Suci mau share dulu ya informasi perakiran cuaca untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026. Oke, informasi perakiran cuaca teman Produa, kita mulai dulu dari Pulau Sumatera. Untuk di kota Banda Aceh, hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di kota Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, hari ini teman Produa diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di kota Palembang dan Bandar Lampung, hari ini diperkirakan akan turun hujan disertai dengan petir. Dari Pulau Sumatera teman Produa, kita beralih lagi ke Pulau Jawa. Di kota Serang, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di kota Bandung akan turun hujan disertai petir, dan Surabaya cerah berawan. Untuk di Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara teman Produa, di kota Denpasar hari ini berawan ya. Kota Mataram berkabut dan kota Kupang cerah berawan. Untuk Pulau Kalimantan teman Produa, di kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Kita beralih lagi teman Produa ke Pulau Sulawesi ya. Di kota Mamuju, Kendari, Manado, Gorontalo akan turun hujan dengan intensitas ringan. Di kota Makassar hari ini diperkirakan akan berawan tebal ya. Dan kota Palu hari ini diperkirakan akan berkabut. Terakhir kita ke Maluku dan juga Papua teman Produa. Di kota Manokwari dan Merauke hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di kota Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Ya, karena hari ini diperkirakan akan turun hujan walaupun dengan intensitas yang ringan teman Produa. Dan juga walaupun ya pagi hari ini Nabira ini cerah sekali ya, jangan lupa untuk selalu mempersiapkan jas hujan buat kamu teman Produa yang kemana-mana pakai motor ya, buat jaga-jaga siapa tahu tiba-tiba pas kamu di jalan turun hujan kan. Setidaknya sudah ada tersedia jas hujan ya teman Produa.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: www.bian.co.id Bian Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sepada. Selamat pagi teman produser.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baby, I got you.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Wah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.